Aye no ma bebre. Senye wadi ne wo ya fa. En kanye wo. Senye wadi no kaya hoa. En ka en.